Neramon como un pan un camen toto, camen toto, camen toto. Nin yapta, goku corruptini kama mera sumo herera pa. Uime tare hatare tarapamni, uirem ni tapamni tat. Tu vimera uekat kurura pa kup. Tuyaram brava. Anget soro tapteni ue kupeneni nerika punget sorunga. Hup navukati. Merepam dire sangira pam dira sambu tam tawakam dira tap diwatap wakam diwatam debnyuku tu netap tu uklundu a memorate wa masana memorate wa masana tene soro tap tene stora te wata puetan wata Wapego wasi wano ya kukure ki ambam diresa Nuye, nuye kure kure te santeramon E nuye kante santeramon kundu uklundu nungarason Soro taptini ke kwason Ote wanta Pasi wantirera maitai ni wakura ten Yena tampa Ket krum karai tengwe thai ni. Nyan krini. Metura. Imonu tuku riki masuru. Metu naku tuku tutu. Tu. Tamu koku daniku. Tamu kumaki maku kamitu. Tamu kamitu te. Tamu kamitu te. Nereng komu meira, ure hane, kuma o.